0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

FM Ternate. Teman terbaik kau. Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Eh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: ngadain di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu. Resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, kagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Nanti Pro 2 FM Ternate. Teman terbaik kau.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah milikimu hanya jadi angan semata? Gak jadi angan-angan buat fans Argentina ya teman berdua, karena Argentina berhasil mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0. Wow. Diana lihat banget nih fans-fans Argentina udah mulai konvoy. Wah, congratulations, pasti happy banget ya teman berdua ya. Diana nih jadi semakin melirik Argentina nih. Apakah Diana harus mulai mendukung Argentina ya teman berdua ya? Oke, congratulations buat kamu fans Argentina dengan skor 3-0. Wah, pasti puas banget dong. Wih, masih rame banget nih konvoy di depan RRI ya. Dan Diana akan nemenin kamu nih teman berdua siang hari ini di santai siang sampai nanti di jam 6 sore dengan berbagai informasi-informasi terupdate, terfaktual juga. Kita mau ngomongin apa nih? Ngomongin Piala Dunia dulu atau ngomongin yang lagi viral-viral? Wait, kalau begitu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Alright teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 12.35 menit saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk area Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

pasti nemenin kamu di Santai Siang Temang Pro 2. Dan sekarang dia ini punya kabar gembira. Ini nggak hanya menggembirakan buat Argentina ya, tapi menggembirakan juga buat fans AC Milan atau Milanisti. Karena kabarnya Temang Pro 2 akhirnya kursi pelatih untuk AC Milan itu kembali terisi gitu ya. Ada Ruben Amorim, Temang Pro 2, yang kabarnya telah mencapai kesepakatan dengan klub AC Milan gitu ya. Dan kabarnya kesepakatan ini diambil setelah Ruben Amorim ditawarkan untuk menjadi pelatih kepala tim Serie A Italia tersebut gitu ya. Dan hal ini disampaikan juga oleh beberapa media di Italia juga pada hari Senin 15 Juni kemarin. Jadi Ruben Amorim ini kan punya track record juga nih Temang Pro 2 sebagai mantan pelatih MU atau Manchester United gitu ya. Dan kabarnya untuk kesepakatan dengan AC Milan sendiri itu diambil di mana Ruben Amorim ini akan mengisi kontrak sebagai pelatih kepala itu sepanjang musim 2026-2027 ya tepatnya ya. Dan kabarnya 2026-2027 apa 2027-2028? Gimana nih Diana nih? Kabarnya juga nantinya Amorim akan mengisi apa ya, bisa dibilang selama musim ini untuk AC Milan sendiri gitu ya. Dan nantinya juga akan ada tambahan, musim tambahan yang akan diisi oleh Ruben Amorim gitu. Ya, AC Milan akan menghadapi tantangan baru juga Temang Pro 2. Apakah nantinya di bawah kepengasuhan Amorim AC Milan akan semakin gemilang, akan semakin bersinar? Kita tunggu aja ya Temang Pro 2 ya. Karena buat kamu fans MU pasti udah tahu nih gimana track record Amorim selama ini gitu ya. Gimana dia mengasuh MU selama ini gitu kan Temang Pro 2. Kita tunggu nanti, siapa tahu memang rezeki AC Milan barengan sama Ruben Amorim gitu ya. Jangan suzon dulu, kita belum tahu loh Temang Pro 2. Namanya pelatih sama klub kan cocok-cocokan, jodoh-jodohan gitu kan. Siapa tahu gitu kan ada sebuah

0: Wah,
1: strategi baru dari Ruben Amorim di AC Milan. Kita tunggu aja teman pro 2 ya, gebrakan baru dari Ruben Amorim untuk klub AC Milan di musim ini. Dan nanti teman pro 2, sekalian Diana mau infoin aja deh, di 13.30 kita akan ada flashback hit juga, di mana Diana sudah menyiapkan playlist-playlist yang nostalgia khusus buat nemenin kamu siang hari ini sampai nanti di jam 2 pastinya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan pindahin frekuensi kamu, stay tune terus di 96,7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: terungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio,

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Radio FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
2: Selamat siang teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu di Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 sore hari ini dari dunia entertain teman Pro 2. Pemerintah wajibkan konten kreator untuk memiliki NIB berlaku mulai 18 Juni 2026.

0: dan konten kreator dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Dengan aturan ini, kreator yang jalankan akun media sosialnya sebagai usaha dan telah memonetisasi kontennya dari iklan, endorsement, sponsorship, kini terdaftar jadi pelaku usaha dan wajib punya nomor induk berusaha atau NIB. KBLI 2025 telah berlaku sejak 18 Desember 2025. Sementara penyesuaian kode usaha di sistem OSS dan AHU dilakukan paling lambat 18 Juni 2026. Kebijakan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi industri kreator digital di Indonesia. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, Bernardo Silva resmi ke Real Madrid tinggalkan Manchester City. Bernardo Silva dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan Real Madrid saat ia mempersiapkan kepindahan musim panasnya dari Manchester City. Ia menyudahi masa jabatannya di Etihad berakhir yang berakhir di bulan ini. Silva akan diperkenalkan sebagai tambahan terbaru di Bernabeu bersama Ibrahim Konate, Denzel Dumfries, dan Marc Cucurella. Jose Mourinho mengatur pembangunan kembali klub secara besar-besaran setelah dua musim tanpa trofi. Silva meninggalkan City setelah 9 tahun di klub. Ia membantu memberikan setiap trofi, termasuk 6 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Sekian Info Pro 2 sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagala undur diri dan terima kasih.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2 dan tentu saja masih dengan informasi-informasi terupdate dan terfaktual juga ya teman Pro 2 ya. Dan di jam setengah 4 ini Diana punya informasi dari yang lokal-lokal dulu aja biar kamu makin update ya dengan berita-berita terkini ya teman Pro 2 ya. Ada apa sih? Weh, ada konvo lewat nih. Rame ya, rame sekali. Bajunya kuning-kuning gitu, koneng-koneng. Ini dari mana nih kira-kira nih? Padahal hari ini Brazil nggak main loh. Tapi kok sangat-sangat kuning sekali. Fokus, fokus, fokus. Kita mau update berita dulu nih, teman Pro 2. Apakah kamu termasuk salah satu pendaftar SPMB, seleksi penerimaan murid baru, atau kamu punya saudara, kerabat, anak gitu ya, yang mengikuti SPMB nih, teman Pro 2? Nah, Diana pengen update dulu ya soal SPMB. Setelah kemarin dari Ketua Panitia SPMB menginformasikan kalau pendaftarannya diperpanjang, nah, sekarang Diana punya update nih, perihal dengan pendaftarannya gitu. Ada apa sih Diana gitu kan? Nah, buat kamu nih teman Pro 2, jadi kan SPMB ini kan sistem seleksinya atau prosesnya itu dilakukan secara online gitu kan. Dan mungkin masih banyak orang tua kita itu yang terkendala dengan sistem ini gitu kan. Apalagi harus proses unggahnya, kemudian mungkin ada data yang tidak sesuai gitu kan. Jadi kayak harus bolak-balik gitu, mungkin ribet gitu kan. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 yang merasa terkendala gitu ya dengan sistem ini, atau kamu mungkin tidak familiar dengan sistem ini, tenang. Dari ketua SPMB itu sekarang membuka gitu ya beberapa stationer atau titik poin gitu yang tujuannya adalah untuk membantu atau memberikan pendampingan kepada calon anak didik gitu ya, atau mungkin orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi penerimaan murid baru gitu ya. Jadi dari informasi dari portal rri.co.id juga, dan disampaikan langsung oleh koordinator verifikasi dokumen SPMB Maluku Utara, ada Bapak Makmur, yang menginformasikan per 15 Juni 2026 itu ada total 11.998 calon murid nih yang telah mendaftar ke 47 sekolah di Maluku Utara. Ada 10 kabupaten dan kota ya yang terdaftar di SPMB Maluku Utara. Nah, dari jumlah tersebut, informasinya itu sudah ada 4.600-an pendaftar yang telah berhasil menyelesaikan proses registrasi. Tapi lebih banyak yang apa ya, bisa dibilang melakukan revisi. Ada sekitar 5.700 pendaftar yang pendaftarannya itu masih harus direvisi, dan bahkan 1.500 diantaranya itu harus tahapan pengajuan ulang. Nah, dari sinilah akhirnya Ketua SPMB bersama dengan Koordinator Verifikasi Dokumen itu menempatkan beberapa titik poin atau stationer, bisa dikatakan stationer gitu ya, untuk melakukan pendampingan kepada orang tua murid ataupun calon anak didik gitu yang ingin mengikuti seleksi penerimaan murid baru gitu ya. Dan di Kota Ternate yang juga menjadi wilayah yang jumlah pendaftarnya terbanyak gitu ya, telah dibuka beberapa titik ya. Jadi misalkan kamu merasa susah nih untuk melakukan unggahan, atau mungkin kamu terkendala, kamu bisa ke titik-titik yang Diana sebutkan ini barengan sama orang tua, saudara, kerabat, kakak, adik gitu ya. Titiknya di mana aja sih Diana? Ada di SMK Negeri 2 Ternate, ada di SMA Negeri 2 Ternate, ada di SMA Negeri 3 Ternate, ada di SMK Negeri 1 Ternate, dan SMA Negeri 4. Dicatat ya teman Pro 2 ya. Meeting point-nya di mana? Di SMK Negeri 2, di SMA Negeri 2, di SMA Negeri 3, di SMK Negeri 1, dan SMA Negeri 4 Ternate. Dicatat ya. Dan sementara untuk yang di kabupaten atau kota gimana Diana? Nah, untuk yang di kabupaten atau kota bisa mendapatkan layanan pendampingan melalui kantor cabang dinas pendidikan maupun sekolah yang melaksanakan pendaftaran secara daring gitu ya. Jadi kamu, misalkan kamu terkendala atau kamu belum paham nih, ini alur SPMB apa aja sih atau apa sih yang harus disiapin, kamu bisa langsung datang ke stationer atau titik-titik poin yang aku sebutin tadi gitu ya. Jadi kamu udah gak perlu khawatir lagi karena sudah ada pendampingan yang diberikan langsung oleh ketua atau oleh panitia ya dari SPMB Maluku Utara. Semoga informasi ini membantu teman Pro 2 dan semoga seleksinya lancar gitu ya.
Jadi sudah ada pendampingan juga dari pihak terkait. Kamu tidak perlu khawatir atau was-was lagi tidak diterima ataupun was-was karena berkasnya nggak sesuai gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Semoga informasi ini membantu dan semoga prosesnya lancar.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Tompra 2, waktu sudah menunjukkan pukul 16.00 tepat alias jam 4 sore dan itu tandanya kita harus sama-sama mendengarkan kumandang azan asar untuk area kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: G, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Ya coba kau tengok ini dulu, bapak mesti malu video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja ke stand up comedy. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Ma.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain.
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Masih nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2. Dan sekarang Diana punya informasi dari dunia musik dulu nih. Ini ada yang baru dari Grammy Awards, salah satu ajang musik bergengsi juga tingkat global ya teman Pro 2 ya. Ada kategori baru dari Grammy Awards di mana akhirnya Grammy ini menambahkan 5 kategori baru gitu ya. Dan salah satu kategorinya ini cukup mengundang perhatian. Waduh, ada apa nih? Jadi Grammy dilansir juga dari Billboard Recording Academy gitu ya. Informasinya Grammy itu resmi mengumumkan salah satu kategori dari 5 kategori baru, yaitu Best Asian Pop Music Performance sebagai salah satu kategori baru yang mulai diperebutkan pada Grammy Awards ke-69 gitu ya. Jadi hal ini tuh juga menandai nih kalau misalkan Grammy itu mulai mengakui nih musik pop Asia pop sebagai salah satu apa ya, kategori atau apa ya, bisa dibilangnya kategori yang cukup berpengaruh lah di industri musik global gitu kan. Dan kabarnya kategori ini tuh akan memberi juga menjadi salah satu bentuk apresiasi gitu ya penampilan untuk musik-musik pop pop Asia kayak misalkan K-pop, J-pop, C-pop, mungkin I-pop atau Indonesian pop gitu ya. Jadi supaya kamu memenuhi syarat, lagu ini tuh harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan gitu. Dan menurut Recording Academy, kategori ini tuh dihadirkan karena Asian pop telah menjadi salah satu kekuatan terbesar di industri musik global dan terus membentuk culture musik di berbagai belahan dunia gitu. Wow. Ngomong-ngomong tuh kayak keren banget ya. Sekarang kan juga nggak hanya K-pop, nggak hanya J-pop, nggak hanya ngomong apa sih, belibet sendiri. Nggak hanya K-pop, C-pop, terus J-pop juga yang viral gitu. Dan sekarang ini kan Indonesia juga lagi pegang panggung banget ya. Ada Nona juga yang makin hari makin viral. Banyak juga orang-orang atau kreator yang nge-react video klipnya. Terus kan baru-baru ini juga Indonesia ada beberapa grup yang launching ya, kayak Marbles dari Bandung gitu kan. Terus ada satu lagi, Diana lupa lagi. Mulai naik lah nama Indonesia gitu di kancah internasional gitu kan. Siapa tahu Indonesian pop atau I-pop juga jadi punya apa ya, punya pasarnya sendiri. Wes, asik banget. Dan ternyata nih teman Pro 2, gak hanya Best Asian Pop Music Performance, Grammy juga menambah 4 kategori lainnya gitu. Ada Best Latin Song, ada Best R&B Collaboration or Duo or Group Performance, ada Best Traditional Pop Vocal Performance, terus ada Best Traditional Folk Album gitu ya. Dengan penambahan kategori-kategori baru, jadi totalnya di Grammy ke-69 ini sudah ada 100 kategori. Wow. Dan kabarnya nggak hanya kategori baru teman Pro 2, Grammy juga memperbarui sejumlah aturan termasuk melonggarkan syarat Best New Artist dengan menaikkan batas maksimal pendaftaran artis dari 3 menjadi 4 kali. Waduh, waduh, waduh, waduh. Jadi semakin yakin akan muncul wajah-wajah baru, lagu-lagu baru di Grammy ke-69 ini ya. Kita tunggu nih teman-teman berdua. Jadi semakin penasaran.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Oke teman Pradu, gak kerasa ternyata sudah pukul 6 lebih 1 menit dan itu tandanya Diana sudah harus pamit dari ruang siar kamu. Tapi gak apa-apa karena setelah ini kamu akan ditemenin dengan Zilan sampai nanti di jam 12 malam ya teman Pradu ya. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang. Besok kita bakal ketemu lagi, besok sore kita bakal ketemu lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih banyak, thank you so much. Stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. See ya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Syadakallahu azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Teman Pro 2 pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur, kita ikuti waktu kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna

0: وأعطتني الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya, kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya, saat berjumpa.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2. Selamat malam teman Repro 2 pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Repro 2 bersama saya Jilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Repro 2. Konser Arirang BTS di GBK bertambah jadi 3 hari. Konser BTS di Indonesia resmi tambah hari. Konser BTS dipastikan bakal berlangsung 3 hari, yakni 26, 27, dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penambahan hari konser BTS di Jakarta diumumkan langsung oleh pihak promotor IMI Indonesia di media sosial pada hari ini, Rabu 17 Juni. Langkah tersebut diambil setelah tiket konser jadwal awal, yakni 26-27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-show dan general show dibuka. Berdasarkan pantauan juga dari media, di 17 siang, laman tiket.com mengumumkan seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK sold out atau juga ludes terjual. Namun, dari IMI selaku promotor tidak pernah mengumumkan status sold out tersebut. Promotor mengumumkan penjualan tiket konser BTS pada 29 Desember terbagi 2, yakni ARMY Membership Pre-Show pada 19 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Selanjutnya untuk General Show akan dimulai pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 12.00 WIB. Beralih ke kabar olahraga teman Repro 2, selebrasi suling sakti Mbappe curi perhatian warganet Indonesia. Timnas Perancis meraih kemenangan 3-1 atas Timnas Senegal pada laga grup 1 grup I Piala Dunia 2026. Dan kemenangan tersebut turut diwarnai aksi unik Kylian Mbappe yang menarik perhatian penggemar sepak bola Indonesia. Usai gol kedua Perancis yang dicetak oleh Bradley Barcola yang pada penghujung pertandingan, Mbappe melakukan selebrasi singkat bersama dengan rekan setimnya. Gerakan tersebut kemudian mencuri dan menjadi perbincangan karena dianggap mirip dengan selebrasi suling sakti yang populer di Indonesia. Banyak pengguna media sosial menilai gerakan kapten Timnas Prancis itu mengingatkan pada tayangan televisi yang populer. Program tersebut pernah menjadi hiburan masyarakat Indonesia saat waktu sahur pada bulan Ramadan beberapa tahun lalu. Sekian untuk Info Repro 2 untuk malam hari ini. Info Repro 2 selanjutnya kalau bisa ikuti di besok hari. Saya Jidan Reski Amalia, terima kasih dan selamat malam.
1: Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Kamu dengerin suara dari Zilan Reski Amalia malam hari ini nemenin kamu di Insert in Indonesia. Teman Pre2, gimana hari ini? Banyak kegiatan kah? Kayaknya energinya keserap habis ya hari ini karena banyak banget yang mengerjakan berbagai pekerjaan di kantor, belum lagi harus nonton Piala Dunia. Bulan the real bulan Juni Juli kita bakal sibuk banget sih, sibuk buat nonton bola ya, sibuk buat nobar juga kayaknya tuh. Anyway, teman Pre2 nemenin kamu malam hari ini barengan sama Zilan Reski yang mulai di Insert ini Indonesia.

0: 3FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Kayaknya memang hari ini adalah harinya para fans ini sih, Prancis dan Argentina sih, teman berdua. Dua-duanya gacor parah sih. Hari ini aku gak bisa berhenti untuk senyum ya. Hari ini jempol aku banyak banget nge-repost postingan-postingan soal Argentina hari ini. Pokoknya ada konten creator yang bikin VT soal Argentina menang hari ini atau soal Messi, aku repost. Waduh, tapi seru banget pertandingan tadi, teman berdua. Tapi walaupun ya di awal tadi sempat ada wow, kayaknya gol nih dari El Jazair, padahal baru 7 menit ya kan, teman berdua. Cuman ternyata dianulir ya karena ada offside di situ terjadi ya. Jadi akhirnya kembali 0-0 lagi, jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Waduh, jadi itu dia ya. Dan kalau misalkan teman berdua yang malam hari ini pengen untuk menyaksikan lagi untuk laga malam hari ini, itu ada laga Portugal kontra RD Kongo ya. Kemudian itu di pukul 2 malam hari ini. Terus di pukul 5 itu ada Inggris versus Kroasia, teman berdua. Wih, sama-sama ganas ini ya, teman berdua. Terus nantinya di pukul 8 pagi itu ada Ghana versus Panama. Terus di pukul 11 siang itu ada Uzbekistan versus Kroasia. Kolombia, Uzbekistan. Terus di udah ya itu dia ya, karena dia masuk di Ceko Afrika Selatan itu udah masuk di tanggal 19 kalau waktu Indonesia Timur ya, teman berdua. Jadi yes, untuk malam hari ini siap-siap teman berdua, kita akan dibikin deg-degan dengan Bang Dodo kawan-kawan. Waduh, Bang Dodo kayaknya malam hari ini laga nanti kayaknya para fans-fansnya juga kayaknya bakalan deg-degan. Karena apa? Karena tadi Messi aja udah bisa hat-trick ya. Baru juga laga pembuka tuh teman berdua ya. Nah, udah hat-trick aja tuh teman berdua. Terus kayak banyak banget yang komen-komen bilang, aduh ini kayaknya Bang Dodo bakal kepikiran gitu. Bakal jadi beban, bisa gak ya gue hat-trick juga kayak Messi. Aduh, tapi ya kita doain deh ya, semoga Portugal juga bisa menang biar ya, biar happy juga pendukungnya, teman-teman.

Aduh, tapi kamu fans apa sih sebenarnya dan sesungguhnya? Boleh kasih tahu ke aku dong. Pokoknya aku maunya di setiap aku siaran atau Pampro 2 bisa bagikan dukungan-dukungan kamu terhadap satu negara di Piala Dunia 2026 ini, biar kita bisa ramean gitu ya, teman Pampro 2. Enjoy nih, kita masih ada lagu-lagu bagus.

Insert in Indonesia, teman Tradua. By the way, pemerintah memastikan bio diesel B50 itu akan mulai diimplementasikan pada 1 Juli 2026. Jadi sebelum diterapkan ya, secara resmi dari Kementerian SDM tuh akan menggelar rapat evaluasi final bersama dengan tim uji coba gitu ya, dalam sepekan ke depan. Jadi B50 ini siap untuk meluncur ya, ini penyerapan sawit domestik ya, lebih ditingkatkan lagi seperti itu ya teman-teman dua. Ini ya kan namanya B50 ya, masa ada yang komen B-nya itu Bahlil. Masa deh gitu sih, enggak gitu teman-teman dua. Waduh, tapi ya semoga aja sih berjalan lancar ya teman-teman dua untuk perilisan B50 ini. Ini merupakan campuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit dan 50% itu tuh solar. Nah ini tuh meningkat dari B40 yang saat ini digunakan Bapak Menteri Bahlil ya. Ini juga menyebut kalau kadar air pada B50 tuh menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan B40. Nah katanya sih program ini sih bisa meningkatkan penyerapan sawit domestik sekaligus bisa ngurangin ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil, teman Pradua ya. Jadi mungkin buat kamu ya yang masih bingung gitu ya, apa sih itu B50 gitu, itu adalah campuran bahan bakar diesel atau juga biosolar, yang dimana ini tuh merupakan program apa ya, kelanjutan dari mandatory ya bioenergi nasional untuk mengurangi impor BBM teman Pradua, terus juga bisa hemat devisa negara dan juga bisa meningkatkan penyerapan hasil sawit domestik itu dia ya. Jadi buat teman Pradua yang kemarin masih bingung, masih bertanya-tanya ya, itu dia. Nah terus ya, terus apa lagi ada kabar-kabar apa lagi di hari ini teman Pradua yang lagi ramai dibicarakan selain Piala Dunia? Selain di Piala Dunia, karena sekarang tuh orang-orang sudah pada ini ya, fokusnya ke Piala Dunia semua nih, semua orang fokusnya ke Piala Dunia. Apalagi kemarin kayak kita lagi rame-rame banget soal ini ya, demo apa segala macem. Terus sekarang emang benar-benar lagi fokus ke Piala Dunia teman berdua, tapi nggak apa-apa lah ya, lagi rame juga soalnya. Okay, iya, tapi lagi dibahas juga ya ini kiper ini ya, timnas KP Verdi teman Pradua, yang saat ini, padahal siang tadi itu aku cek dia followersnya tuh di 7 juta dan sekarang tuh sudah meraih 11 juta followers di Instagram dalam waktu 2 hari setelah dia tampil gemilang banget ya, tanpa kebobolan melawan Spanyol di Piala Dunia 2026. Gokil banget, gong banget. Sekaya pas diwawancarai konversi pers gitu lah ya teman Pradua, karena dia kan dapat man of the match juga ya pada saat itu. Terus sepanjang dia ngasih kata-kata itu full nangis teman Pradua, karena dia terharu, dia keingat ibunya, karena menurutnya dia pengen banget ibunya bisa hadir untuk nonton langsung, nonton anaknya nih ya. Tapi sayang memang kehalang karena pengurusan visa, terus dokumen-dokumen yang lain, dan juga biaya yang cukup mahal menurut dia teman Pradua. Jadi ibunya tuh gak bisa untuk datang menonton dia secara langsung. Duh sedih ya, sedih banget, pantas aja ya dia nangis ya, kita juga ikutan nangis, semua orang yang nonton videonya juga semua orang juga ikutan nangis, masa teman Pradua. Yaudah lah ya, kita kasih lagu-lagu lagi, ada pikiran yang matang dari Perunggu buat temenin kamu teman Pradua.

0: aku pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat. Mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

By the way, akhirnya, finally, ya, Grammy Award akhirnya akan punya kategori khusus untuk musik pop Asia, teman Pradua. Keren, keren. Ini aku lansir dari Billboard Recording Academy, itu resmi mengumumkan Best Asian Pop Music Performance sebagai salah satu kategori baru yang mulai diperebutkan pada Grammy Award ke-69 nantinya. Nah, ini tuh menandai pengakuan Grammy terhadap pengaruh dan juga perkembangan musik pop Asia di industri musik global. Global, gokil, gokil, gokil. Nah, jadi kategori ini tuh akan mengapresiasi ya penampilan musik pop Asia yang berasal atau juga diakui luas di pasar Asia, termasuk K-pop, J-pop, C-pop ya. Ini supaya memenuhi syarat, lagu harus menggunakan satu atau lebih dari dua bahasa Asia secara signifikan. Dan menurut Recording Academy, kalau kategori ini tuh dihadirkan karena Asian pop tuh sudah menjadi salah satu kekuatan terbesar di industri musik global dan juga terus membentuk kultur musik di berbagai belahan dunia untuk saat ini, teman Pradua. Dan katanya sih selain Best Asian Pop Music Performers ya, katanya Grammy ini juga bakal menambah 4 kategori baru lainnya, yakni Best Latin Song, kemudian ada Best R&B Collaboration or Duo or Group Performers, kemudian ada Best Traditional Pop Vocal Performers, dan juga ada Best Traditional Folk Album ya. Dengan penambahan tersebut ya, jadi total kategori penghargaan Grammy itu kini menjadi 100. Keren. Jadi yes, on top of that ya, Grammy ini juga memperbarui sejumlah aturan-aturan ya, termasuk juga kayak melonggarkan syarat Best New Artist ya, dengan kenaikan batas maksimal pendaftaran artis dari 3 jadi 4 kali, kemudian presentase materi baru dalam sebuah album yang memenuhi syarat nominasi itu juga diturunkan dari 75% menjadi 66%. Itu dia tuh. Nah, gimana kalau menurut kamu, teman Pradua? Menurutku sih bagus ya, bagus, karena ya kita lihat aja ya, musik-musik di Asia kan memang lagi happening semua nih, teman Pradua. Ya siapa tahu kita di sini juga bisa masuk ya kan. Aduh, jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan, ikuti irama lagu Nora ya, dengan Roll the Blade ya. Pokoknya Nona is number one sekarang ya. Pokoknya aku tuh jarang banget ya, orang-orang tuh pada berbondong-bondong suka Blackpink, BTS ya, masing-masing orang kan punya selera gitu kan, teman Pradua. Nah, aku tuh justru yang tidak terlalu suka dengan K-pop gitu, teman Pradua. Kayak girl band yang gitu-gitu aku kurang suka, atau juga kayak nyanyi segrup gitu kurang suka, teman Pradua. Tapi setelah adanya Nona dengan lagu-lagunya mereka yang wow, selalu ada ciri khasnya Indonesia gitu ya, teman Pradua. Entah itu dari kata-katanya atau itu dari music videonya, teman Pradua, semuanya tuh kayak I love it. I love Nona. Dan lagi tergiang-giang banget kayaknya di kuping semua orang ya, Rollerblade, jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Lompat lebih tinggi teman Pro 2 dari lomba sihir baru sana aja ya. Gue play buat kamu teman Pro 2 malam hari ini. Kita masih di Insert in Indonesia dan teman Pro 2 kita akan break sejenak dulu. Karena sesaat lagi kita akan mengikuti jalannya azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Sebelum 6.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pre 2, kita masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Yes, dengan ngobrol-ngobrol santai kita juga malam hari ini ya. Buat kamu, teman Pre 2 yang mungkin lagi seneng banget nobar-nobar, terus ngikut pawai-pawai juga tuh ya. Atau juga abis main, timnya mau menang, mau kalah, mau draw ya. Itu langsung tuh tancap gas, keliling, konvoy gitu teman Pre 2. Nah, sebenarnya enggak ada yang larang sih sebenarnya kalau misalkan kamu mau konvoy kayak gitu. Cuman kayak memang harus lebih berhati-hati deh. Dan kalau memang misalkan dalam kondisi yang kurang baik, kurang oke, kayaknya mending jangan ikut-ikutan deh teman Pre 2. Ditonton aja gitu ya. Ditonton aja teman Pre 2, karena tadi ada kejadian yang kecelakaan juga, tapi enggak tahu motifnya apa. Soalnya dari baca-baca komen, ada yang bilang memang dia tuh sakit gitu ya, emang ada yang bilang dia sakit, mengidap satu penyakit gitu, jadi kayak kejang, tiba-tiba dia tuh kejang di motor, terus jatuh gitu loh teman Pre 2. Nah, terus memang di komentar-komentar netizen tuh banyak yang menyayangkan gitu ya, aksi-aksi konvoy seperti itu, dan disarankan untuk teman Pre 2 mending merayakannya di tempat aja gitu ya, di tempat aja, gak usah ikutan untuk konvoy mah nanti gitu ya, kalau misalkan timnya juara kayak apa kayak, tapi alangkah baiknya kalau merayakan dari tempat nobar aja. Misalkan nih kamu nobarnya di taman film gitu ya, nah ya udah abis nobar ya udah menikmati aja gitu ya, berhura-hura di taman film, habis itu udah pulang tidur seperti itu teman Pre 2. Atau misalkan timnya main siang ya udah pulang makan atau pulang lanjut kerja. Itu sih teman Pre 2, jadi harus banget tuh hati-hati ya. Nah, kalau kamu sih tim yang mana nih, tim yang nobar atau tim yang nonton sendiri aja sih kayak gitu ya? Kamu tim yang mana teman Pre 2? Bisa via WhatsApp aja 081373125.

0: RRI Pro 2 Ternate itu teman terbaik kamu.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Yes, teman berdua, baiklah kita masih dengan updatean-updatean lagi nih ya, ngobrol-ngobrol malam hari ini. Tim yang nobar atau nonton sendiri, nah aku sih senengnya nobar ya. Tapi kalau timku yang main, tapi kalau tim yang lain paling kalau tim-tim yang besar aja kayak Brazil, Belanda, Prancis, Argentina tim favorit aku. Terus ya beberapa tim yang lain pasti aku nonton. Spanyol itu sukanya nobar karena rame kan pasti. Tapi kalau untuk tim yang lain paling nonton di rumah sih, teman teman dua paling nobarnya sama paling suami sama orang tua di rumah doang gitu. Nggak tahu ya kalau kamu pengennya tuh kayak atau sukanya tuh kayak gimana. Beda-beda ya, tiap orang tuh beda-beda cara menikmati Piala Dunia tuh beda-beda pastinya, teman teman dua. Nah ini udah ada yang gabung, kita bacain dulu dari Kak Lisha namanya. Hai Kak Alicia, Alicia ya, dari Kak Alicia katanya, malam Kak Zilan, kalau aku sih gak terlalu ngikutin Piala Dunia, cuman karena ngikut suami jadi ikutan untuk ngefans sama Jerman walaupun gak ngerti, hehehe. Tapi kemarin kita nobar sama teman-teman kantornya suami dan seru banget, walaupun kita berdua sendiri yang Jerman. Habis itu sebelum mulai kita diceng-cengin, tapi setelah menang kita yang ceng-cengin balik. Seru, nah serunya itu di situ sebenarnya teman berdua ya. Setiap kali kayak ada Piala Dunia terus tim kita mau menang mau kalah, tapi serunya seninya tuh diceng-cengin itu teman berdua. Tapi ingat, ceng-cengin tapi jangan sampai baper gitu, karena biasanya kita kalau apalagi di Maluku Utara ya teman berdua, waduh, orang kalau kita di sini bilangnya baku gara bola, nah baku gara baku terek, nah itu tuh teman berdua, itu tuh emang benar-benar kayak kalau kamu baper, waduh, kayaknya enggak deh teman berdua ya. Jangan sampai benar-benar kamu masukin ke hati ya. Karena pasti sakit banget, diceng-cengin tuh pasti sakit banget. Cuman ya itu dia teman berdua, kalau kamu masukin ke hati malah kamunya sendiri tuh ya yang akan dikucilkan. Kamu sendiri yang udah enggak akan mau menarik diri dari tongkrongan atau dari circle tersebut. Jadi ya semoga sih kamu kalau diejek atau diceng-cengin soal tim favorit kamu, jangan sampai baper deh teman berdua ya. Thank you Galicia udah gabung. Ya mau lagi gabung, masih ada waktu nih ya. Silakan aja kalau bisa WhatsApp di 0813 731 2598 96.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan

segalau malam-malam teman Radio, jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, oke. Wedeh. Usia 25 Dul Jailani. Kalau aku sih ya usia baru 29 kok ya. Sebentar, aku bukan 29, deng, 17. Maunya ya yang kayak gitu teman Radio. By the way, yes, kita lagi ngomongin seputar Piala Dunia teman Radio ya. Dan tadi udah ada yang kita gabung juga, katanya yang seru di Piala Dunia tuh kalau apa ya, saling melempar candaan, saling mengejek gitu loh. Tapi yang seru soal seputar Piala Dunia gitu teman Predua. Nah, kalau dari teman Predua sendiri, kamu senengnya tuh di Piala Dunia tuh apa? Momen apa yang paling kamu tunggu-tunggu teman Predua? Bacain dulu lagi ya yang udah gabung dari Dika. Hai Kak Dika, selamat malam. Kata Kak Dika, malam berdua, malam Kak Zilan, selamat malam buat yang lagi dengerin juga. Salam kenal dari aku Dika. Oke, Kak Dika, kamu alamatnya di mana sih? Biar kita bisa mampir. Salam dari aku Dika. Hai Kak Dika. Jujur Piala Dunia kali ini memang agak-agak membingungkan soal jamnya karena gak menentu gitu ya. Biasanya kita nonton Piala Dunia karena perbedaan waktu ya, kita paling di sini tengah malam atau subuh atau menjelang pagi. Tapi ini ada yang subuh, ada yang tengah malam, ada juga yang siang, ada yang pagi. Pokoknya random aja gitu loh. Cuman seru karena banyak fakta-fakta menarik di Piala Dunia kali ini. Dan aku sebagai fans Argentina ikut senang, ikut bahagia juga, ikut bangga banget atas pencapaian yang didapat oleh sang God kita Lionel Messi. Hari ini bisa ngebuktiin kalau dia tuh masih mampu di usia dia yang udah gak muda lagi. Kalau tadi lagu yang Kak Zilan putar ada usia 25, kalau usia Messi sekarang usia 38 jelang 39. Dia pakai bahas lagi. Yes, usia 38 jelang 39, 40 cuy, dia tuh 40 kayaknya ya. Iya, dia Cristiano Ronaldo 40 tuh. Jadi jangan main-main. Lanjut ya bacain. Jadi senang aja sama pencapaian yang didapat oleh sang God kita yaitu Lionel Messi. Congrats ya, semoga kita semuanya bisa menjadi supporter yang sportif. Tapi kalau saling ceng-cengin di tongkrongan aman aja, yang penting gak baper, sama kayak kata Kak Zilan tadi. Betul. Kalau ceng-cengin di tongkrongan jangan baper, itu sih intinya. Karena kalau kamu baper ya, kamu gak udah sakit hati, kamu udah gak mau tuh datang lagi ke tongkrongan, udah gak mau gabung sama circle kamu. Aduh, payah banget kalau kayak gitu mah ya, kata aku jangan. Kalau diceng-cengin, ya ceng-cengin balik lah timnya. Nah, aku kasih tips ya buat teman berdua, sebelum kamu nongkrong gitu ya, mau kamu tahu lah ya, kamu udah pasti tahu kalau nongkrong di momen Piala Dunia tuh pasti akan bahas soal bola, pasti akan di tim kamu tuh gini, tapi dia tuh gini. Nah, saran aku dari rumah, kamu tuh cari tahu dulu teman-teman kamu nih fansnya apa gitu. Nah, kamu tuh bisa cari tahu dulu tuh ya, celah-celah ya, fakta-fakta yang kan kita kan selalu mencari keburukan dari satu tim gitu ya. Cari tuh keburukannya biar kamu setelah kamu diceng-cengin, kamu bisa ceng-cengin balik. Jangan sampai kamu diceng-cengin, kamu diem aja. Kamu bakal jadi bola di situ, kamu bakal jadi bahan untuk diceng-cengin sama circle kamu teman Freddy. Jadi jangan ya, ingat jangan sampai kejadiannya tuh ke kamu. Thank you Kak Dika udah gabung ya. Terus ini ada juga dari Kak Amir, namanya Hai Kak Amir. Salam dari Amir di Tanah Tinggi. Halo semuanya, halo Kak Zilan, hai, halo Kak Amir. Ngefans Brazil tapi respect banget sama permainan Argentina tadi. Jujur jauh banget sama kemarin Brazil, walaupun kita seri tapi itu oke lah ya. Tapi congrats buat Argentina, buat fans-fansnya biasa aja KLS. dia masih panas kayak ini. Ada yang panas tapi bukan matahari di bendera Argentina, tapi tim sebelah. Oh.
Gitu kayaknya kalau kita saling ceng-cengin ya teman Predo. Tapi seru banget, jujur seru banget asli. Kayaknya di 2 bulan ke depan ini, 1 bulan lebih lah ya, Juni, Juli itu full membahas Piala Dunia ya. Mau di tongkrongan, mau di kantor, mau di kampus, mau di sekolah, semuanya pasti dibahasnya Piala Dunia. Anak aku aja yang masih bocil banget, masih belum terlalu paham, cuman dia tahu bola gitu ya. Tahu bola, dan karena aku Argentina, seisi rumah itu Brazil, teman Fredo. Aku tuh ngedokterin dia dari kecil, kamu harus Argentina ikut mama, kamu harus Argentina ikut mama ya, Nak. dan ternyata dia juga oke, gitu loh, dia juga oke, karena aku beliin jersey Argentina, terus dia tahu Messi. Tadi malam tiba-tiba kayak dia ngambil bola, terus kayak Messi membawa bola dan gol. Aku kayak, hah? Nah, siapa yang ngajarin? Tapi kayak seru. Seru banget teman Pro2. Ya udah deh ya, karena udah jalan pukul 9 juga, kita akan gabung dengan Pro2 Jakarta nanti di pukul 21 atau pukul 9 malam hari ini. Jadi pastiin kamu jangan pindah frekuensi ya teman Pro2, dengerin aja terus Pro2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: dari berdua ternyata teman terbaik kamu.
1: Sembilan yang buat UFM RRI berdua ternyata teman terbaik kamu.
2: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online. Lebih update, beragam, dan terpercaya.
0: Sebelum 6.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
3: Pukul 21.09 malam hari ini, teman Pro 2, saatnya kita gabung untuk Pro 2 Jakarta malam hari ini. Ada music live chat 1 jam ke depan sampai pukul 22 atau pukul 10 malam hari ini. Enjoy Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Music Cloud Check. Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, balik lagi sama gue Randa Krisandaru nih, teman Pro 2 di MLC Music Live Chat hari ini, teman Pro 2. Seperti biasa, gue akan menemani kamu selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, gue gak akan mungkin sendirian, teman Pro 2, di malam hari ini, karena gue sudah ditemani sama Salah tiga kayak nama daerah ya. Ada sebuah band teman Pro 2 yang akan gue ajak ngobrol di malam hari ini. Namanya adalah Ranger. Waduh, lu penasaran gak sih kayak gimana seorang Ranger ini? Apakah mereka benar-benar berpakaian kayak Power Ranger atau enggak? Jadi tunggu aja teman Pro 2, jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM kesayangan kamu. Karena abis ini akan ada MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: FM Jakarta, seluruh Indonesia, teman berdua lagi di MLC barengan sama gue Landa Kersandaru. Dan sebagai yang tadi gue, sebagaimana yang tadi gue bilang teman berdua, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo,
0: gokil. Ranger merah mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman bro dua. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Baik.
0: Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi BTW Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pastikan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan di sini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih. Yes. Gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro 2.
0: Yes.
2: Gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu pengurus, tapi Ranger.
0: Oke, bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2. Gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih bang berdirinya?
5: Kita berdiri tok Ranger tuh di 2023.
0: 2000 pertama kali 2023.
5: Awal
0: berdiri Ranger gimana? Boleh
5: sebelumnya
0: tahu
5: gak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh, ya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
5: Oke. Bang Lingga.
0: Oke.
5: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
5: Lama kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
5: Kenapa nggak dijadiin aja?
0: Bener. Gitu, Bang Lingga. Awalnya?
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simpel ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
5: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
5: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
5: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
2: Rilisnya EP.
0: EP? Oh banyak berarti ya?
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu?
2: Ada
0: 6 lagu. Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
2: Konsep apa nih? Konsep?
0: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
2: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
0: Oke.
2: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band gitu juga dapat

0: EP kan ini kan 6 lagu ya.
1: Betul.
0: EP ini 5-6 lagu.
1: Mini album ya.
0: Mini album. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah perharinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa.
1: Okay.
0: Gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
1: Okay.
0: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, jadi kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Yang sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya, di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
1: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh nggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya. Januari.
1: Okay.
2: Bertahanlah. Dan kedua, I'm in pain. Dan ini baru
1: Terus berlari. Oh, okay. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya. Ada 3 lagu ya.
0: Setengah dari EP-nya.
1: Nah, aduh, ini penasaran banget sih. Mungkin teman produser, kalau ada yang pengen ditanyain, boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger. Ataupun kayak lo pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja.
0: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu. Tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, Terus Berlari ya.
0: Okay.
1: Boleh. Ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.
3: Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-Akang. Asik. Akang-Akang, jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya. Berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian ya. Boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Eish. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis, ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya temen Pro 2 gitu kan, merasakan dimana ada bukan something idealis ya, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun temen Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Makanya dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misalnya lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Sih, ongoing jadi, gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Okay.
2: Jadi, karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Okay.
2: So, ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua. Yeah. Teman Pro 2 semua gitu, dimanapun berada. Gitu.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate, agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu.
0: Jadi
2: sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk.
0: Tapi ini menarik nih, lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari Akang-Akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
2: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
3: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran.
0: Oke.
2: Seneng baca buku.
0: Oke.
2: Diving. Ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelariannya sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran
0: after itu. Oh, after itu
2: motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak hal.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
2: Balik lagi.
1: Terus cari helm mana nih?
0: itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
2: Jangan, Pak.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dia sih. Gara-gara Kang Dia sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Yes. Mungkin ada yang kayak Kang Dia, sering kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin. Di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti someone pengenan harus denger terus berlari sama bertahan lah.
0: Nah harus. Harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah. Dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah.
2: Harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan?
2: Bisa.
0: Bisa banget?
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911, call me. If emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama gak kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama. Tapi
0: berapa
1: ya, terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
1: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama deh? Pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke... ini masalahnya harus cepat diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Boleh lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya.
2: Sambil bawa golok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
1: Aduh bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh,
1: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Oh, lirik
1: notasi.
0: Iya. Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi tinggal play dong.
1: Tinggal
0: ya?
1: Diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Lagi senang-senang banget. Bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Lias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Cuman itu pribadi ya.
0: Iya karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke.
1: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari. Hari ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
2: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang ngisi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Lalu dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
0: Baru nanya nama atau siapa namanya Kang. Gitu.
1: Hai.
0: Agak serem ya lo gitu.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dias Bogor. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di fretnya kalau dicabut golok itu.
1: Jaga-jaga bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman produser nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana? Dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh bang ya diceritain nanti bang?
1: Boleh bang. Boleh bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman produser, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2, kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah. Gitu kan kalau kata Bang Lingga, Bang Dias kan ini kan problem solver ya. Suka ngisi TTS sama Sudoku kan. Nah, tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin, banyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Oh enggak dong, enggak ya.
1: Kita kan enggak. Basican pacul ya.
2: Bukan golok lagi sekarang, pacul sekarang.
0: Apa kelewang ya? Kelewang.
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu, tapi nggak jago-jago amat, cuman ganteng doang.
0: Nggak mungkin, nggak mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep, cakep. Katanya mau nantang duel Eros Chandra ya?
1: Wah bahaya itu, sehu itu.
0: Jangan. Oh tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau Liga ngirim-ngirim notasi lirik, suka diskus bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng gitu.
1: Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng dem, tong deng.
3: Tong meli.
0: Gitu. agak aneh nyetem ya gitu ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa nih, Dias? Gitu. Aduh. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Kalau persif gue, yeah. ketika tidak ada masalah, justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan, hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
3: Enggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah major, yeah. Ceritanya lebih oke, okay, yeah. Proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga dari tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang pastinya ditemani lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya. Ranger, gitu. Ya.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke. Okay.
3: Kalau di lagu itu karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, ada lagu itu kan beda kan?
0: Benar. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh, iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ella, itu karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
3: Kayaknya beres siaran ada yang konsultasi.
0: Iya. Kan saya di sini penyiar ya. Saya penyiar di radio pemerintah ya,
3: betul. Baik.
0: Oh gitu, jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke, tapi pernah gak kalian ada masalah tuh kayak, aduh gue takut lagi gitu, ngadepinnya kayak, ini masalah gede banget nih. Itu pernah gak mungkin Bang Nis dulu, pernah ada truk gede gitu yang gak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih, adem-adem aja.
0: Oh gitu?
1: Adem-adem, tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuman kalau digabungin gede juga.
0: Sering di rel nih berarti nih. Sering di rel.
3: Ih bener banget.
1: Gua cangkul, gua golok, sekarang di rel. Wah udah cocok gitu.
0: Wah gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja ya, di minimalisir.
1: Tapi itu juga sih, apa, jadi apa ya, bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Gitu. Tena naon. Asik.
3: Everything will be alright.
0: Everything
1: tulus aja.
0: Asik.
3: Itu bagus tuh. Kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya.
3: Clean.
0: Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong
0: kan,
1: dong.
0: Sunda banget kan. Lalapan ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecilnya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik.
3: Sehingga okay. Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu sih.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu, baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you die, iya nggak sih?
0: Betul.
3: Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Gak salah juga sih, istilahnya ngademin.
0: Nice.
1: Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan, kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan enggak. Nice. Enggak baik juga gitu kan. Iya,
3: bukan kopi panas.
1: Bukan. Jahe.
0: Gitu ya? Lebih kalau lari dari masalah enggak salah berarti ya. Salah. Dari polisi yang salah ya.
1: Mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC.
0: Yeah.
3: Kalau nggak bisa lu paksain, kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 marketing.
0: Itu. Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situasi kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama, oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis
0: keluar
1: semua,
0: rilis semua
1: lagunya. Cuman MV-nya bertahap kan?
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah. Yang pertama, yang kedua I'm in Pain, dan ketiga sekarang terus berlari itu.
0: Oh, kan kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya sih Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Bentar ini gimana sih jadi ini?
1: Mewakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga sama yang dia rasain gitu.
0: Resep. Iya.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini nggak sih? Gue pengen tahu ada rencana album nggak abis ini setelah EP.
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2, di harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Kalau
3: EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6 lagu.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Jadi 11 dong.
0: Berarti kalau di kaset, kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu, kaset sama flash disk gitu ya.
3: Kira-kira begitu.
0: sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita ada dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80% lah.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Udah mulai produksi. Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman produ nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman produ gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman produ. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger dengan EP terbarunya yang lagi dibawa nih ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa, di YouTube Music bisa, semuanya bisa. Pokoknya semua yang streaming-streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming.
0: Salah satu aplikasi gitu ya.
1: Jadi
0: semuanya
1: bisa didengar.
0: Semua bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wis, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya teman Produa di sosial media nih. Yes. Biar bisa nemenin hari kamu, mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu, pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita, kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita bulan keluarin depan single sebelum EP plus.
0: EP plus ya, plus-plus gitu, EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke teman Pro 2, abis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Itu IG juga sama.
0: IG juga sama. YouTube sama. Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger ya?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan golok.
2: Enggak, cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih di kasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Iya. Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Oh, bagus. Kortela. Oke, kalau gitu thank you so much buat teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger. Makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you Bang Elan.
0: Thank you banget. Dan thank you banget teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elan Dekrisandaru pamit and please welcome Ranger.

0: 103,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Jangan galau malam-malam dong. Stay tune jaga malam di 96.7 FM, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pre 2, balik lagi nih kita di Jaga Malam. Yes, ada sharing and request time malam hari ini barengan sama Zila Reski Awalia, tentunya masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 23 atau pukul 11 malam hari ini teman Pre 2. Enjoy Pro 2 FM, ternyata teman terbaik kamu.

Nafas teman berdua di baru Switchy Ring sama Hindia. Wede, kebayang gak? Pernah kebayang gak sih teman berdua kayak tiba-tiba di baru Switchy Ring sama Hindia gitu ya. Ini satu kolaborasi epic sih menurutku. Dari musiknya emang Dipa banget ya. Tapi dari vokalnya, waduh, emang cocoknya sama Hindia sih teman berdua. Cuman kayak gak expect aja kalau ini ya, kalau Hindia mau gitu loh dengan genre yang kayak gini. Biasanya kita tahu dengan walaupun ya pun masih dengan lirik-lirik yang benar-benar dalam banget ya, ala-ala Hindia, tapi musiknya itu loh yang kayak ngebungkus itu jadi kayak lebih beda lagi ya, beda sama Hindia pada biasanya gitu. Anyway, itu mau berdua, kita lagi ada request and sharing time. Kamu yang pengen untuk ikutan buat request-request lagu favorit kamu malam hari ini, boleh banget ya, aku tungguin ya di 0813-7312-5896. Anyway, teman berdua, di musim bola ya kan, aku lihat ada beberapa pasangan teman-temanku lah ya, teman berdua yang kayak berbeda pilihan gitu dengan pasangannya. Nah, ada yang kayak dia tuh romantis ya, dia kayak ya udah sayang nggak apa-apa, kayak ngikutin aja gitu apa yang ceweknya mau, maunya pokoknya aku mau Messi selalu menang, ya udah ngikut manut aja. Tapi ada yang kayak enggak, pokoknya saling berdebat gitu, ada yang tim yang manut, ada tim yang nggak berdebat, teman berdua. Nah, kalau aku sih sama suamiku emang berbeda ya, berbeda pilihan. Itu tuh kayak lagi ini ya, lagi pemilu ya kan. Aku di rumah berbeda pilihan sama suamiku, teman berdua. Nah, terus kita berdua tuh yang bukan yang kayak suamiku yang manut, aku enggak. Kita benar-benar kayak berdebat, the real berdebat. Terus kamu tahu gak sih teman berdua, karena kita sering berdebat, cuman berdebat yang bukan yang ya udah aku kunci kamu, pokoknya kamu nggak bisa masuk rumah atau masuk gitu-gitu, enggak sih, nggak sampai kayak gitu. Kayak buat lucu-lucuan aja gitu loh teman berdua. Cuman kata-kata suara

aku kayak yang sialalalala. Terus tadi ini dia minta kalau kemarin dia pakai jersey-nya, jersey Brazilnya dia kan. Terus akhirnya udah kotor, sih bilang minta tolong nanti yang jersey itu dicucinya jangan masukin ke mesin cuci ya. Nanti di gini-gini aja. Pokoknya dia jelasin ke aku. Aku bilang, "Hah? Aku kamu suruh nyuci jersey Brazil kamu? Gak mau, gak sudi." Aku bilang gitu. Terus kayak, ih kenapa sih akhirnya jadi berdebat, tapi kayak yang seru-seruan gitu loh teman berdua. Ya udah kamu ina-ina tiba aku aja, aku gak bakal cuci jersey kamu tuh. Itu sih teman berdua. Nah, ngomongin soal perbedaan pendapat kayak gitu-gitu, kamu sama pasangan kamu kalau misalkan ada beda pendapat juga nih ya, mau apapun itu ya teman berdua. Teman aku tadi kasih konteksnya di perbedaan pendapat yang lagi happening sekarang. Kalau kamu sama pasangan kalau lagi berbeda pendapat, apakah emang langsung diem-dieman dua-duanya karena sama-sama gak mau nurunin ego ya, atau gimana cari jalan keluarnya tuh kayak gimana teman berdua ya? Mau gabung boleh banget ya, sambil request lagu juga boleh banget, 0813-7312-5896. Sambil nungguin kamu nih teman berdua ya, di malam yang sangat sendu, sangat dingin ini.

FM Ternate, teman terbaik kau. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pagi di sharing and request time teman berdua. Dan kita masih ngomongin soal perbedaan. Kamu kalau sama pasangan kamu ada beda pendapat begitu ya. Gimana sih caranya biar sama-sama bisa nurunin ego dan sama-sama untuk menyelesaikan lah ya. Karena biasanya ya teman berdua kalau udah berbeda pendapat tuh ya, kadang-kadang yang satu dua-duanya gak mau ngalah ya teman berdua. Dua-dua gak mau ngalah, dua-duanya tetap maunya seperti itu aja. Gak ada yang mau mengalah di antara keduanya. Jadi ya kalau bisa sih ya teman berdua, kalau bisa jangan sampai bisa diomongin lah baik-baik. Karena ya walaupun ya kadang-kadang aku di sama pasangan juga sering banget beda pendapat ya. Cuman kadang-kadang kalau aku sih yang kadang-kadang suka ngotot ya. Aku kadang-kadang suka ngotot, suamiku yang kayak yang dua-duanya awalnya dua-dua ngotot juga. Cuman pokoknya aku mau gini, bla bla bla bla bla bla. Cuman kadang-kadang tuh untungnya suamiku kayak bisa untuk apa ya, ngasih penjelasan yang masuk dalam masuk dalam nalar aku lah, seperti itu teman berdua. Jadi kayak ini tuh nanti kalau misalkan begini nanti jadi begini, kalau misalkan begitu ya apa jadi begitu. Nah, ada penjelasannya di situ. Jadi kayak ya kalau menurut aku oke sih, make sense, ya udah ngalah gitu, ya udah deh ikut kamu aja. Tapi kadang-kadang kalau enggak, ya menurut aku enggak, ya enggak bisa dong. Ini kan berarti gini. Jadi kayak kadang-kadang sama kayak ya udah deh terserah kamu aja. Ujung-ujungnya kalau salah ya udah jangan salahin aku ya, karena itu kamu yang mau. Dia udah tahu kalau kayak gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri tuh gimana? Ya, boleh mau gabung ya sama request aku juga boleh banget, sebelum nantinya ada yang gabung, baca-bacain yang gabung malam hari ini ya. Mau sharing-sharing juga, mau bacain dulu nih, udah ada ikutan dengan request dari Kak Sabri. Hai Kak Sabri. Katanya mau dengerin Belaria dari Kesha. Oke, bila aku tahu akan seperti ini. Oke, satu lagu. Terus ini juga ada dari Kak, dari Kak Diah namanya. Hai Kak Diah. Hai. Dari Kak Diah. Selamat malam Bro 2, selamat malam Kak Zilan. Apa kabar? Baik banget nih Kak Diah. Kalau bisa ikutan request aku mau dong Kak, mau lagunya The Baku Cakar yang sama siapa? Mau dong lagunya The Baku Cakar sama seperti sebentar ya teman berdua, ini agak lama loadingnya nih, sorry Jack. Oke, malam berdua, apa kabar Gajal? Baik banget. Mau dong request lagunya The Baku Cakar sama Hanindiah yang Kembali ke Awal. Thank you. Oke deh, dua lagu dulu ya buat teman berdua malam hari ini, Kembali ke Awal dan juga ada Pelarian yang mau banget nih aku play sekarang detik ini juga. Gak ngotot ya saya. Yaudah deh, enjoy ya. Kamu yang pengen ikutan gabung juga, aku masih tungguin sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur.
2: Pro 2 request.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

2000 satu kali. Waduh. Biar 2000 kali kita berjumpa, tapi nah yang penting kau. Udah lupa deh aku ya. Oke. Kita masih di sharing and request time, teman Tredua. Kita bacain dulu ya. Sebelum kita ke request, kita ke yang udah gabung lagi malam ini, teman Tredua. Dari siapa kak dia? Dari Kak Rista, namanya. Hai Kak Rista. Malam Tredua, malam Kak Zilan, malam. Kalau ngomongin soal perbedaan pendapat itu pasti ya, kalau sama pasangan tuh pasti banget ada perbedaan pendapat. Cuman kalau aku sama pasangan sih lebih ke aku sih yang kadang-kadang sering banget ngalah. Karena aku tahu dan aku percayakan aja sama pasanganku. Kalau misalkan dia udah menentukan, ya udah aku manut-manut aja. Tapi kadang-kadang kalau dia salah, aku bakalan ngamuk sih. Jadi kadang-kadang kita diskusi bareng, tapi kalau misalkan dia lebih paham, berarti dia memutuskan dan aku manut aja. Okay. Bagus sih kalau kayak gitu ya, udah saling tahu berarti kamu sama dia ya. Kalau masih belum saling tahu, belum saling paham, kayaknya kepala pecah tuh ya, gue lihat tuh. Terus ini juga kalau dari Karista, thank you udah gabung ya. Ini dari Everyone namanya, Everyone. Dari Everyone katanya perbedaan pendapat itu hal biasa, tapi yang penting kalau misalkan udah beda dua-duanya, yang satu harus bisa buat nurunin ego, dan kadang-kadang aku yang ngalah, kadang-kadang pasangan yang ngalah. Jadi segimana enaknya aja, cuman lebih banyak pasangan aku sih yang ngalah kak, hehehe. Okay. Nah ini gitu ya, mereka tuh sebenarnya kayak pasangan itu tuh nggak mau untuk ini sih melanjutkan perkara gitu ya, karena kalau dilanjutin nggak mau, pokoknya itu langsung jadi perang dunia selanjutnya ya. Jadi udah tahu nggak mau perang ya, makanya dia kayak udahlah manut aja gitu. Tapi dia tuh serba salah nggak sih teman berdua. Kalau misalkan contoh nih ya, dia salah kita ngamuk kan, dia salah kita ngamuk. Tapi kalau ikut kemauan kita, terus kita salah, dia mau marah kita, kita marahin balik, ya nggak sih? Jadi keserba salah gitu loh teman berdua. Aduh pusing deh. Ya wes lah teman berdua ya, kita masih di request time juga ya, kita ke requestan selanjutnya. Ini dari Kak Everyone juga ya, di nitip buat dengerin minta lagunya Raim Laude ya, dengan lagu Dunia Yang Nanti. Oke deh, satu lagu masih ada lagi. Oke, kalau ada lagi berarti ini dua lagu terakhir ya, sebelum nanti kita akan ke Just More Music dari Kak Tiffany. Namanya Kak Tiffany, dia bilang mau request aja kak malam hari ini, belum curhat-curhat, lagi mager, makanya aku lagi pengen dengerin lagu Malu-Malu biar semangat aja dari Indakus. Thank you kak. Oke deh, baiklah, dua lagu berarti ya, Dunia Yang Nanti Raim Laude dan ada Malu-Malu Indakus ya, malam hari ini teman Predo. Kita dengerin aja dulu kali ya, biar tambah semangat malam hari ini. Kita ke Malu-Malu dulu. Boy jangan malu-malu boy, kamu itu lucu boy, na na na na na na na na na, kamu mau apa? Pokoknya lagu itulah ya, pokoknya apalah itu pokoknya deh. Buat kamu malam ini teman Predo, dan setelah ini kita masih ada yang seru-seru lagi ya di Just More Music pukul 11 sampai di pukul 12 malam hari ini. So enjoy aja Predo FM, ternyata ya teman terbaik kamu. Predo Request.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyo, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka selesai sudah kami menyelenggarakan siaran dari pagi hingga malam hari ini. Melalui pemancar FM 96,7 MHz, aplikasi RRI Digital, atau di via streaming di www.rri.co.id. Hari ini hari Rabu 17 Juni 2026. Siaran kami kembali bisa kamu dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakili pimpinan Angkasawan, Angkasawati RRI, dan kami yang bertugas, Sejalan Reski Amalia, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali mereka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Aduara Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program A2 mengudara hari ini di 96,7 FM di Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Alam Julkarnain, terima kasih, salam kebangsaan kami bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, tepat pada pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kemandang azan salat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro2. Ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain di studio Pro2 Ternate di Jalan Sultan Hairun nomor 02 di Sosio Ternate Utara. Pastinya akan menemani kamu sepanjang hari ini teman-teman Pro2 di edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan teman-teman Pro2, kita sudah mendengarkan zona religi teman-teman Pro2, dan juga kita akan lanjutkan pada hasanah pagi yang akan Alam hadirkan kembali pada 5.30, dan juga kita akan mulai sepadanya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur nanti, yang akan kita buka dengan info Pro2 terlebih dahulu ya. Jadi teman Pro2, jangan lupa bersyukur di pagi hari ini ya, ketika kamu mendengarkan aku lagi, asik. Dan ketika aku bertemu kamu lagi di udara nih teman Pro2, sangat excited untuk membagikan dan sarapan banyak banget informasi menarik di pagi hari ini. Jadi stay tune terus hanya di 96.7 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kembali lagi di Hasanah Pagi Pro 2 RRI Ternate. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rezeki keimanan Islam kita yang masih terjaga sampai pada detik ini. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi tentang kisah dari sosok Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu. Teman Pro 2, seorang sufi dan ulama ternama pada zamannya, Abu Zaid Taifur bin Isa bin Syurusan Al-Bustami, memiliki kisah yang sangat menyentuh. Kasih sayangnya kepada sang ibu sangat luar biasa dan bisa dijadikan sebagai teladan. Teman Pro 2, Fariduddin Attar menceritakan kisah itu dalam kitab Tazkiratul Aulia atau Damaskus Al-Maktabi 2009 halaman 184 sampai dengan 187. Sebagaimana dikutip oleh Kemenak, diceritakan Abu Zaid pada saat itu masih sangatlah muda. Ia sedang mengemban ilmu di sebuah pondok pesantren. Ketika mengaji tafsir Al-Quran, hati dari Abu Zaid tiba-tiba saja tersentuh mendengarkan gurunya menjelaskan surat Luqman ayat 14 yang dalam terjemahannya berbunyi, "Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali." Hati dari Abu Zaid yang terguncang langsung mengingatkannya kepada sang ibu yang ada di rumah. Kemudian Abu Zaid memohon izin kepada gurunya untuk pulang menjumpai ibunya. Sang guru pun mengizinkan Abu Zaid untuk pulang. Ia kemudian pergi ke rumahnya dengan tergesa-gesa. Saat melihat kehadiran Abu Zaid di rumah, ibunya merasa terkejut dan juga heran. Kemudian ibunya bertanya, "Taifur, mengapa kamu kembali?" Abu Zaid kemudian menjelaskan kejadian yang dialaminya ketika tengah mengaji hingga mencapai surat Luqman ayat 14. Hatinya tersentuh dan bergetar. Kata Abu Zaid, "Aku tak mampu melaksanakan dua ibadah syukur secara bersamaan." Menyaksikan sang anak tercintanya berada dalam dilema, sang ibu memutuskan untuk membebaskan Abu Zaid dari segala kewajibannya terhadapnya. Ia meminta Abu Zaid untuk lebih baik menuntut ilmu daripada merawatnya. Ibunya berucap, "Anakku, aku melepaskan segala kewajibanmu terhadapku dan menyerahkanmu sepenuhnya kepada Allah. Pergilah dan jadilah seorang hamba Allah." Setelah itu, teman Pro 2, Abu Zaid meninggalkan kota Bustam dan menjadi santri kelana, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun. Selama perjalanan itu, ia berguru kepada 113 guru spiritual dan hari-hari dari Abu Zaid diisi dengan puasa dan juga tirakat. Hingga akhirnya ia menjadi seorang ulama sufi yang memiliki pengaruh di dunia tasawuf. Teman Pro 2, kisah yang berbeda juga dijelaskan dalam kitab yang sama. Abu Zaid pernah memegang tempat minum ibunya selama berjam-jam lamanya. Hal itu terjadi pada suatu malam ketika sang ibu terbangun dan merasa haus. Namun ternyata stok air minum sudah habis. Akhirnya Abu Zaid keluar rumah untuk mencari air. Setibanya di rumah, ia menemukan ibunya telah kembali tertidur. Semenjak itu Abu Zaid memutuskan untuk melawan rasa kantuknya. Ia begadang semalaman suntuk untuk memastikan sang ibu tidak kesulitan mendapatkan air minum. Kemudian sang ibu pun bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur?" Abu Zaid pun menjawab, "Jika aku tertidur, aku takut ibu tidak menemukan air minum ini." Dari cerita ini, teman Pro 2, kita dapat menarik hikmah bahwa persetujuan dan doa orang tua, terutama dari seorang ibu, memiliki nilai yang besar dan dapat berpengaruh dan mempengaruhi hidup kita atau hidup seseorang. Berbakti kepada orang tua membawa berkah dan juga keberuntungan. Sebaliknya, jika berlaku durhaka terhadap orang tua kita, maka kita akan mendapatkan keburukan, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu alam.
teman pro 2, dari kisah Abu Zaid Al-Bustami dan pengabdiannya kepada sang ibu, semoga menginspirasi kita dan insya Allah bisa kita jadikan sebagai teladan untuk bertindak dan berperilaku kepada siapapun dan termasuk dan terlebih khusus kepada orang tua kita, yaitu sang ibunda tercinta. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menyimak Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Suara Rebra 2FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 6 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam, Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, konser Arirang BTS di GBK bertambah jadi 3 hari. Yes, teman Pro 2, konser BTS di Indonesia resmi tambah hari nih. Dan konser BTS dipastikan bakal berlangsung 3 hari, yakni pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penambahan hari konser BTS di Jakarta diumumkan langsung oleh pihak promotor IMI Indonesia di media sosial. Langkah tersebut diambil setelah tiket konser jadwal awal yakni 26 hingga 27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan general sale dibuka. Dan teman Pro 2, laman tiket.com mengumumkan seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK sold out atau ludes terjual. Namun IMI selaku promotor tak pernah mengumumkan status sold out tersebut. Promotor mengumumkan penjualan tiket konser BTS pada 29 Desember terbagi 2, yakni ARMY Membership Pre-sale pada Jumat 19 Juni dan selanjutnya general sale akan dimulai pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi olahraga dari babak pertama Piala Dunia 2026 antara Inggris versus Kroasia di mana tercipta drama 4 gol. Timnas Inggris ditahan Kroasia 2-2 dalam drama yang terjadi pada babak pertama pertandingan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Arlington. Kroasia menekan Inggris lebih dulu pada awal permainan dan tim asuhan Zlatko Dalic ini langsung mendapatkan sepak pojok pada menit kedua. Inggris memainkan tempo permainan dengan tidak terlalu agresif namun lebih mencoba mencari celah lewat sisi sayap khususnya Noni Madueke. Dan setelah laga berjalan 5 menit, Inggris terlihat mulai menemukan cara bermain yang mereka inginkan. The Three Lions terlihat cukup nyaman memainkan bola, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, Noni Madueke melepaskan umpan silang berharap Jude Bellingham menyambut operan itu di depan gawang Kroasia pada menit ke-31. Namun bola lebih dulu dipotong lawan nih teman Pro 2. Dan Inggris sepertinya akan unggul 2-1 pada babak pertama, akan tetapi Kroasia belum berhenti menyerang. Mario Pasalic memberikan umpan terobosan lambung ke kotak penalti Inggris, Ivan Perisic yang dituju. Keputusan mengejutkan dibuat Perisic, alih-alih menyundul bola ke gawang Pickford, Perisic memilih menyundul bola keluar ke pada Petar Musa yang ada di sisi kiri. Dan tanpa kesulitan, Musa melepaskan tendangan kaki kanan yang membobol gawang Pickford pada menit ke-45 plus 5. Dan Kroasia imbangi Inggris 2 sama pada babak pertama Laga Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kamu ikuti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya Om Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat pagi teman Pro 2. Sampai jumpa.

Mau dengerin informasi terupdate seputar lifestyle, hiburan, dan juga informasi yang lagi viral? Yuk dengerin Spada Selamat Pagi Pro 2 setiap hari di 96,7 FM dari pukul 6 sampai 10 pagi. RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, good morning everybody. Teman Pradua, ketemu lagi bareng aku Alam Jul. Karena ini Spada. Well, di edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026, pastinya di frekuensi 96,7 akan nemenin kamu sepanjang hari ini, teman Pradua, dari pagi ya, dari Spada sampai nanti santai siang ke Pradua Hitlist juga. Dan kita akan mulai jam 6 pagi ini dengan informasi seputar lifestyle atau gaya hidup, dan diikuti dengan informasi-informasi menarik lainnya dari pukul 7 hingga pukul 8. Dan informasi teknologi bakal kita kupas di pukul 8 hingga pukul 9. Dan bakal ada ngopi atau ngobrol asik di Pro 2, teman Pro 2 berangkat kolam Julkarnain, ngebahas tentang apa nantinya. Pastinya kita tungguin aja ya. Dan jam 10 kita akan move ke santai siang dan dengerin banyak banget lagu-lagu bagus ya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12. 2 jam tuh buat kamu, teman Pro 2. Jadi pastiin kamu udah save nomor WhatsAppnya Pro 2 di 081373125896 buat ikutan nimbrung atau join ngebahas apapun yang nanti bakal kita bagikan bersama ya, teman Pradua. Dan yang pasti jangan lupa untuk bersyukur di pagi hari ini, teman Pradua, ditambah hujan yang turun semoga bisa menjadi rahmat untuk kita semua. Dan memang enak banget ya dalam keadaan hujan tuh tidur lagi gitu, teman Pradua. Dan pastinya teman Pradua jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku. Kita balik lagi dengan informasi menarik lainnya yang akan aku bagikan untuk kamu. Stay tune terus di 96,7 FM.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Yes, teman Pro 2 di 96,7 FM Pro 2 Radio Ternate, teman terbaik kamu. Barang aku alam Jul Karnain, pastinya kita bakal sarapan informasi-informasi menarik nih teman Pro 2. Dan yes, untuk update-nya sekarang Inggris memimpin laga dengan skor 3-2 teman Pro 2. Tapi perjalanan juga masih panjang, masih lama nih waktunya teman Pro 2. Anything could happen ya, yang pastinya ini merupakan salah satu laga paling seru menurut aku. Karena dua-duanya sama-sama keras abis ya teman Pro 2, susul-susulan terus nih pokoknya. Tapi ya kalau prediksi aku sih seandainya ya kalau ini Kroasia golnya jadi 3 sama gitu, mungkin Inggris bakal menang 4-3 mungkin ya teman Pro 2. Tapi ya prediksi, siapa tahu benar siapa tahu tidak, ya tidak masalah ya. Dan teman Pro 2, apa sih yang biasa kamu lakuin ketika kamu baru bangun pagi nih, apalagi dengan suasana yang hujan di luar sana gitu? Kalau aku sih bakal tidur lagi udah pasti ya, karena senikmat itu tidur dalam suasana dan dalam ambience hujan, suara hujan, dengerin bau hujan. Seru banget ya teman Pro 2, kayak nyenyak aja gitu. Tapi jangan lupa berdoa ya, biar selalu mimpi yang baik-baik juga teman Pro 2. Dan kalau misalnya gak tidur ya berarti aku bakal keluar rumah untuk nyari sarapan. Banyak banget pilihan sarapan ya di Ternate teman Pro 2. Atau mungkin aku bakal sesimpel skippingan sih. Aku skippingan di depan rumah kayak 300 atau 400 kali ya, 400 jam gitu teman Pro 2. Terus abis itu kalau aku ngerasa kayak capek nih, tidur lagi. Dan teman Pro 2, kalau misalnya kita ngebahas tentang rutinitas di pagi hari teman Pro 2, semua orang pasti punya apa ya rutinitasnya masing-masing gitu setiap hari, apa yang dilakuin, apa yang biasa dikerjakan teman Pro 2. Dan ini semuanya pasti berbeda-beda ya teman Pro 2, termasuk juga tokoh-tokoh sukses nih teman Pro 2. Menariknya teman Pro 2 ya, kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang dilakukan di pagi hari teman Pro 2 gak cuma untuk bermanfaat bagi pekerjaan aja, tapi juga dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas tentang kebiasaan pagi orang-orang sukses yang bisa jadikan inspirasi aku dan juga kamu, inspirasi kita ya teman Pro 2. Yang pertama adalah membiasakan bangun secara alami. Ini aku kutip dari Forbes teman Pro 2, beberapa tokoh sukses memilih bangun tidur tanpa mengandalkan alarm. Bayangin, kita aja berantem sama alarm setiap pagi ya teman Pro 2. Pendiri Amazon Jeff Bezos misalnya dikenal berusaha mendapatkan waktu tidur sekitar 8 jam setiap malam dan lebih suka bangun secara alami. Hal serupa juga dilakukan oleh Oprah Winfrey teman Pro 2. Menurutnya alarm dapat membuat tubuh terkejut saat bangun sehingga hari dimulai dengan kondisi yang kurang nyaman. Kalau misalnya aku tuh ya teman Pro 2 bangun misal mau siaran subuh, aku pasang alarm tuh jam 4.20, 4.30, 4.40 literally setiap 10 menit sekali. Tapi aku bangunnya 4.53. Itu benar-benar mepet banget teman Pro 2. Aku mandinya juga secepat itu, bahkan kadang nanti dulu deh mandinya. Canda ya teman Pro 2, tapi benar juga gak apa-apa sih ya. Dan teman Pro 2, melakukan olahraga ringan bisa menjadi rutinitas orang sukses. Sukses berikutnya teman Pro 2, aktris sekaligus pendiri perusahaan gaya hidup Goop, Gwyneth Paltrow, diketahui rutin berolahraga setiap pagi. Dan Bill Gates kerap memanfaatkan waktu olahraga di treadmill sambil menyimak berbagai materi edukatif. Kebiasaan tersebut bukan tanpa alasan teman Pro 2, aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, dan juga menjaga fokus sepanjang hari. Dan teman Pro 2, banyak orang ya memulai hari dengan daftar pekerjaan yang panjang, tapi cara tersebut terkadang justru membuat seseorang merasa kewalahan. Sebagai gantinya, coba deh untuk tentuin satu tujuan utama yang ingin dicapai pada hari ini teman Pro 2. Tanyain pada diri kamu sendiri, hal apa yang paling penting untuk diselesaikan hari ini ya. Dan kalau misalnya kamu punya satu prioritas utama, kamu dapat bekerja lebih fokus dan gak mudah terdistraksi oleh berbagai hal yang kurang penting teman Pro 2. Itulah kenapa penting banget untuk menentukan prioritas utama kamu di hari ini.
Dan teman pro 2, rasa syukur ya menjadi bagian dari kebiasaan pagi orang sukses atau tokoh-tokoh ternama. Semoga kita jadi salah satunya, karena aku juga teman pro 2 selalu ngajakin kamu untuk jangan lupa bersyukur hari ini ya. Dan aku juga selalu bersyukur setiap paginya teman pro 2, alhamdulillah. Dan Marie Kondo nih teman pro 2 memiliki kebiasaan mengucapkan doa syukur setelah melakukan ritual paginya. Mary berusaha untuk terus bersyukur atas kesehatan keluarga, rekan kerja, dan juga kesempatan yang dimilikinya setiap hari. Oprah Winfrey nih menerapkan kebiasaan yang sama teman pro 2. Setelah menyelesaikan aktivitas paginya, Oprah membaca berbagai kutipan inspiratif yang membantu membangun pola pikir positif. Dan meluangkan waktu beberapa menit untuk bersyukur dapat membantu menumbuhkan optimisme dan membuat pikiran lebih tenang dalam menghadapi berbagai aktivitas dan juga tantangan sepanjang hari teman pro 2. And the last one on the list teman pro 2, dari laman Good Housekeeping nih, sebelum memulai pekerjaan, banyak orang sukses meluangkan waktu untuk menyusun strategi harian. Kegiatan sederhana kayak ninja atau review jadwal, menentukan prioritas, ngatur waktu, dan mencatat tugas penting dapat membantu hari berjalan lebih terarah teman pro 2. Dan kalau misalnya udah merencanakan kegiatan pagi harus dengan jelas, kamu gak perlu menghabiskan banyak energi untuk memutuskan apa yang harus dilakukan berikutnya ya. Dan selain meningkatkan produktivitas, kebiasaan ini dapat membantu mengurangi stres karena seluruh pekerjaan udah tersusun dengan lebih rapih pastinya teman pro 2. Dan teman pro 2, itulah beberapa kebiasaan pagi orang-orang sukses yang dapat dijadikan inspirasi, dan semoga bermanfaat untuk aku, untuk kamu, dan untuk semuanya teman pro 2. Dan semoga kita menjadi orang-orang sukses juga ya. Amin.

0: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus.
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Nah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Vi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: here. Maybe
1: entrepreneur.
0: Off and off at your...
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Well, teman pro 2 masih di sepada berang aku alam Jul. Karena ini ya teman pro 2. Dan teman pro 2, seperti yang kamu tahu juga ya, kalau saat ini tuh banyak banget produk-produk pelangsing di pasaran yang menjanjikan penurunan berat badan secara instan. Mulai dari pil, minuman, gummy, bahkan banyak pula klinik khusus yang menawarkan hasil cepat. Dan dari sisi medis atau mediclin, teman pro 2, penurunan berat badan yang terlalu drastis justru dapat menimbulkan resiko kesehatan karena yang berkurang bukan cuma lemak, tapi juga cairan tubuh dan massa otot, teman pro 2. Dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolik, dan juga diabetes di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Diki Levenus Tahapari, mengatakan penurunan berat badan yang cukup tinggi itu bagus, tapi perlu berharap bertahap juga dan tak boleh untuk dilakukan secara ekstrim, teman pro 2. Banyak produk pelangsing yang bisa membuat kita mengeluarkan cairan dalam waktu singkat, dan produk tersebut biasanya bersifat diuretik yang mendorong tubuh mengeluarkan cairan dari kencing atau buang air kecil, teman pro 2. Penurunan massa otot nggak baik dalam jangka panjang, dan otot penting dalam mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Adapun kalau misalnya pola makan lama kembali, kenaikan berat badan bisa terjadi lebih cepat. Salah satu metode klinis yang terkadang nggak digunakan sesuai indikasi yaitu pemberian hormon tiroid yang bisa memengaruhi massa otot, teman pro 2. Oleh karena itu, penurunan berat badan nggak bisa semata-mata lihat dari penurunan berat badan aja. Perlu ada pemeriksaan komposisi tubuh yang bisa mengatur komposisi lemak dan juga air di dalam tubuh, teman pro 2. Dan teman pro 2, pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia sudah selesai ya, teman pro 2. Dan Inggris memenangkan pertandingan di pagi hari ini, teman pro 2, untuk waktu Ternate ya, teman pro 2, di mana Inggris menang 4-2, teman pro 2, atas Kroasia. Jadi gol yang tercipta dari timnas Inggris adalah melalui sepak terjang dari Harry Kane pada menit ke-12, penalti dari Harry Kane juga pada menit ke-42, ada gol ketiga dari Jude Bellingham di menit ke-47, dan Marcus Rashford yang melengkapi kemenangan di menit ke-85, teman pro 2. Dan teman pro 2, jangan kemana-mana, pasien kamu tetap bareng aku, kita balik lagi dengan Trivia Request.

Well, teman Pro 2, sudah 7.31 waktu Indonesia Timur. Waktunya apa nih? Waktunya trivia request, teman Pro 2. Ya, balik lagi nemenin kamu di pagi hari ini. Dan aku sudah siapin 3 buah lagu yang bisa kamu pilih. Salah satunya aja ya, bisa kamu vote di Instagramnya Pro 2, @ Pro 2 _ Ternate. Duanya pakai angka. Well, teman Pro 2, lagu pertama yang ada di dalam list ini dari Wijaya 80 dan juga Arsip Widianto dengan ini adalah cinta.

Dan lagu berikutnya ini seru banget sih teman-teman Pro 2, lagu kolaborasi antara adik dan juga kakak ipar ini dan juga grupnya ya, dari Rizwan Fadilah, Aaron Boys dan juga Mbak Halini dengan Seketika.

Dan lagu ketiga atau lagu terakhir di Trivia Request pagi hari ini dari Pink Panthers with Girl Like Me. Teman Pro2 yang bisa banget kamu pilih di Instagramnya Pro2 @radio_ternate. Doanya pakai angka sekarang juga.

Dan teman Pro 2, aku bakal nunggu selama 2 jam ke depan buat kamu memilih dan juga menentukan lagu yang mana yang bakal kita dengerin bareng-bareng di 9.30. Jadi kamu punya waktu kurang lebih 2 jam dari sekarang ya buat memilih trivia request pilihan kamu, teman Pro 2.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Dipok, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Yap, teman-teman Pro 2. Kalau misalnya kita ngomongin soal Piala Dunia saat ini nih rame banget serba-serbi dan juga keunikannya, apalagi kalau misalnya tentang skor yang ditahan imbang satu sama nih, seperti halnya juga yang terjadi sama Brasil, sama Spanyol, sama Portugal ya teman-teman Pro 2, yang baru saja terjadi. Yang pasti ini merupakan sebuah topik menarik setiap hari gitu teman Pro 2, ketika ada tim-tim besar yang ditahan imbang oleh tim yang baru banget masuk ke Piala Dunia nih teman Pro 2. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian dari Piala Dunia 2026 ini adalah dari sosok yang nyaris gak dikenal publik ya teman Pro 2, dan saat ini jutaan orang mendadak ngikutin atau follow akun Instagramnya teman Pro 2. Well, salah satu kisah paling menarik di Piala Dunia 2026 ini sedang dinikmati oleh kiper tim nasional Cape Verde teman Pro 2, Fozinha. Nama Fozinha mulai jadi perbincangan setelah membantu Cape Verde menahan imbang salah satu kandidat juara yaitu Spanyol dalam laga debut negaranya di Piala Dunia pada Senin 15 Juni 2026. Gak cuma mencuri satu poin bersejarah, Cape Verde juga sukses menjaga gawangnya tetap bersih dari kebobolan berkat performa luar biasa sang penjaga gawang dengan 7 penyelamatan krusial yang dilakukan oleh Fozinha teman Pro 2. Menurut pantauan awal akun sepak bola 433 atau 433, jumlah followers Instagram Fozinha masih berkisar 50.000 ya teman Pro 2 saat pertandingan berakhir. Namun hanya dalam waktu sekitar 2 hari ya, sampai saat ini teman Pro 2 udah 3 hari, angka tersebut melonjak drastis hingga kamu tahu sekarang berapa followersnya teman Pro 2? 12,8 juta. Bayangin, dari 50.000 ya teman Pro 2 naik 12 juta lebih, bahkan hampir 13 juta. Ada beberapa alasan kenapa kisahnya begitu menarik perhatian. Salah satunya adalah karena Fozinha baru merasakan debut di panggung Piala Dunia pada usia 40 tahun. Dan di saat banyak pesepak bola sudah memasuki masa pensiun, Fozinha justru tampil di turnamen terbesar dunia dan membantu negara yang minim pengalaman Piala Dunia menahan tim sekelas Spanyol yang saat ini berada di peringkat 3 FIFA teman Pro 2. Dan gak bisa dipungkiri juga, karena 433 sendiri dari awal saat kiper ini dapat gelar Man of the Match, akun bola ini terus menggoreng biar orang-orang follow Instagram sang kiper dan juga Voila, jadilah fenomena yang satu ini teman Pro 2. Selanjutnya kiper dengan nama asli Josie Mardias ini akan kembali beraksi saat Cape Verde menghadapi Uruguay pada 21 Juni mendatang. Dan kalau performanya tetap kayak gini, bukan gak mungkin cerita dongengnya di Piala Dunia masih akan tetap berlanjut. Dan aku jadi salah satu yang ada di dalam followers barunya ya. Dan semoga naik terus dan tidak mengurangi performanya di laga-laga berikutnya teman Pro 2. Menyala ya sang kiper.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Teman Pro 2, di sini ada nggak sih yang suka nonton anime gitu, dan lebih spesifiknya Hunter x Hunter, teman Pro 2, karena aku tuh pernah nonton anime yang satu ini dari orang yang pernah dekat sama aku gitulah, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya ngebahas tentang Hunter x Hunter tuh kayak personal ya jadinya ya, teman Pro 2. Tapi seru banget sih teman Pro 2, kalau misalnya kamu belum nonton Hunter x Hunter, ini tuh ceritanya tentang petualangan seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Gon Freeze ya teman Pro 2, yang bercita-cita menjadi seorang hunter teman Pro 2. Jadi Gon ini ingin jadi hunter profesional untuk menemukan sang ayah, yaitu Ging Freeze teman Pro 2, yang ninggalin Gon ini dari bayi untuk menjadi seorang hunter legendaris. Dan hunter tuh apa sih sebenarnya? Dalam semesta ini tuh hunter adalah profesi elit yang sangat dihormati dan juga berbahaya. Dan mereka memiliki lisensi khusus yang memberi akses kepada hal-hal yang memang luar biasa gitu teman Pro 2. Kayak harta karun, wilayah terlarang, spesies langka, dan juga pekerjaan-pekerjaan rahasia teman Pro 2. Dan yang paling aku notice dari karakter utamanya adalah Kurapika ya. Ini pemuda yang ingin balas dendam pada sindikat kriminal Phantom Trope atau Laskar Hantu yang memusnahkan klannya. Ada juga Killua Zoldyck, anak seumuran Gon dari keluarga pembunuh bayaran legendaris yang kabur dari rumah. Dan juga Leorio Paradinite, pria yang ingin menjadi dokter demi membiayai pengobatan orang-orang yang tidak mampu teman Pro 2. Dan kabar menariknya buat kamu teman Pro 2, Hunter x Hunter dipastikan kembali setelah hampir vakum 2 tahun teman Pro 2. Volume 39 dijadwalkan terbit secara fisik di Jepang pada 3 Juli 2026, menjadi volume cetak pertama serial ini sejak publikasi terakhir pada Desember 2024 atau sekitar 22 bulan yang lalu, hampir 2 tahun teman Pro 2. Dan volume tersebut mengompilasi chapter 401 hingga 410 yang melanjutkan arc suksesi di alur Dark Continent. Yang lebih ditunggu lagi nih teman Pro 2, kreator Yoshihiro Togashi telah menyiapkan 20 chapter baru untuk batch 2026. Chapter 411 hingga 420 dilaporkan telah rampung dan siap terbit juga, sementara chapter 421 hingga 430 berada di tahap produksi akhir teman Pro 2. Dan Togashi mengumumkan naskah chapter 421 ke redaksi Weekly Shonen Jump pada 26 Mei 2026, dan pihak Weekly Shonen Jump turut mengonfirmasi serial ini nggak lagi mengikuti format serialisasi mingguan tradisional sebagai upaya menjaga kondisi kesehatan dari sang kreator teman Pro 2. Dan memang lagi rame banget juga tentang teori-teorinya ya, daripada halaman manganya, karena memang sempat hiatus 22 bulan hampir 2 tahun teman Pro 2. Dan sebenarnya bisa jadi anime terbaik juga kalau misalnya tidak hiatus kemarin ya, dan bahkan banyak juga yang udah lupa ceritanya kayak gimana, karena aku tuh tipikal yang seperti itu juga teman Pro 2. Ketika nonton udah banyak banget episodenya, udah banyak banget seriesnya teman Pro 2, tapi kalau lama ditunda gitu untuk cerita-cerita atau film selanjutnya teman Pro 2, aku bakal lupa bakal seperti apa. Makanya aku harus rewatch untuk memastikan kalau karakternya ini, ceritanya ini, dan memastikan jalan ceritanya sesuai dengan yang pernah aku tonton sebelumnya gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng aku, dan pastinya jangan lupa untuk sarapan ya.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Well, teman Pro 2, buat kamu yang seorang konten kreator nih ya, khususnya yang menjalankan akun media sosial kamu sebagai usaha, wajib banget punya NIB, teman Pro 2. Well, pemerintah resmi memasukkan konten kreator sebagai kategori kegiatan usaha dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025 nih. Artinya apa, teman Pro 2? Kreator yang menjalankan akun media sosialnya sebagai usaha saat ini wajib memiliki nomor induk berusaha atau NIB. KBLI 2025 telah diundangkan sejak 18 Desember 2025 dengan batas penyesuaian kode usaha di sistem OSS atau AHU paling lambat 18 Juni 2026, dan aturan ini menyasar kreator yang sudah memonetisasi kontennya mulai dari endorsement, sponsorship, dan iklan sampai pembayaran dan juga platform ya teman Pro 2 dari platform yang mereka gunakan gitu. Dan lewat aturan ini teman Pro 2, aktivitas kreator saat ini punya payung hukum yang jelas dan juga setara dengan bidang usaha lain. Kreator dapat mengurus NIB secara mandiri melalui sistem OSS dengan memilih kode usaha yang sesuai dengan aktivitas yang sedang dijalankan teman Pro 2. Gimana nih menurut kamu teman Pro 2, apakah kamu tim yang pro atau tim yang cons nih teman Pro 2? Karena banyak banget juga di sosial media yang banyak banget masukan-masukan dan juga tanggapan-tanggapan terkait hal yang satu ini teman Pro 2. Dan memang selalu ada, there's always two side of anything ya teman Pro 2. Yang pasti kalau kamu melihat ini sebagai hal yang positif, yuk daftarin untuk NIB-nya. Tapi kalau kamu merasa bahwa ini ngedit sendiri di rumah gitu teman Pro 2, pakai kuota sendiri juga, mungkin merasa tidak memenuhi syarat yang ada, ya mungkin nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, masih banyak informasi-informasi menarik seperti yang satu ini, pastinya dari jam 8 sampai jam 9 kita akan share juga informasi dari dunia teknologi. Pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 FM.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop it. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Well, teman Pro 2, aku baru banget nonton trailer terbarunya Spider-Man ya, Brand New Day yang baru banget dirilis teman Pro 2. Dan seru banget karena bakal ada Hulk juga teman Pro 2 dan ada siapa tuh namanya The Punisher ya kalau nggak salah. Jadi memang bakal seru dan sangat dinantikan banget sih karena sudah lama juga tidak nonton Spider-Man kan. Jadi memang sesuatu yang baru gitu mempersatukan Spider-Man, Hulk dan juga Punisher teman Pro 2 di dalam satu scene yang sama. Dan ada juga musuh-musuh barunya teman Pro 2 dan ini bukan sekedar musuh biasa, bukan Green Goblin, bukan Dr. Octopus, bukan Venom yang seperti kita tahu teman Pro 2. Ini ada musuh baru teman Pro 2 namanya The Hand. Jadi The Hand ini adalah organisasi ninja fiksi dan juga sekte pemuja iblis dalam semesta Marvel atau Marvel Universe teman Pro 2 yang beranggotakan pembunuh bayaran berkostum merah dan juga hitam, dan mereka juga ahli dalam sihir hitam dan mampu membangkitkan orang mati. Dan organisasi ini dikenal sebagai musuh bebuyutan dari Daredevil teman Pro 2, tapi kali ini menjadi musuh dari Spider-Man teman Pro 2. Jadi memang ada ancaman dari organisasi ninja kriminal The Hand ini, sama dari pencuri misterius bernama White Ninja yang disewa oleh teroris bernama Baroness Zemo teman Pro 2. Dan selain tokoh-tokoh utama tersebut, Peter Parker juga akan berhadapan dengan beberapa musuh kelas jalanan atau street level dan karakter lainnya sepanjang cerita, seperti Tombstone, Boomerang, Tarantula, Ramrod dan juga The Punisher yang hubungannya dengan Spider-Man sebenarnya masih abu-abu ya. Bisa menjadi teman, bisa jadi musuh atau frenemies men Pro 2. Yang pasti bakal penasaran banget sih seperti apa nih pembawaan dari Peter Parker di dalam Spider-Man Brand New Day ini. Apalagi kan dia sudah dilupakan oleh Mary Jane ya. Ini tapi bukan Mary Jane ya teman Pro, dari MG versi Spider-Man Brand New Day ini kan lebih ke, aduh aku lupa lagi nama MG Spider-Man ini tuh siapa sebenarnya, bukan Mary Jane Watson kan? Kalau Mary Jane Watson kan, oh iya, Michelle Jones teman Pro 2, ini yang diperankan oleh Zendaya. Jadi memang ya kita lihat nanti bakal seperti apa, apakah Zendaya atau MG Mary bukan Mary Jane ya, Michelle Jones ini akan mengingat kembali Peter Parker kah, sahabatnya pun akan mengingat Peter lagi kah, ya belum tahu teman Pro 2. Yang pasti sedih banget ya kalau misal diingat momen ketika mereka berpisah dan pada akhirnya Spider-Man atau Peter Parker memutuskan untuk ya menyelamatkan dunia, tapi dengan konsekuensi atau resiko dia harus dilupain sama orang-orang tersayangnya. Aduh, itu sedih banget sih menurut aku teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pastinya memang saat ini aku yang sebelumnya adalah Marvel geek banget ya, yang suka banget sama MCU. Cuman semenjak udah masuk ke era multiverse dan lain-lain, aku semakin pusing untuk nontonnya, jadi semakin ya terlupakan atau terpinggirkan nih. Tapi kayaknya semenjak ada Spider-Man Brand New Day dan juga Avenger yang Doomsday, teman Pro 2 bakal balik lagi nih ke MCU teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2, masih banyak informasi menarik yang akan aku bagikan untuk kamu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Dan seperti biasa, kamu pasti masih bingung ya mau sarapan apa ya. Banyak banget pilihan sarapan di pagi hari ini. Bisa nasi kuning, bisa lontong sayur, bisa nasi pecel, bisa apalagi bubur ayam teman Pro 2. Banyak banget pilihan ya. Bahkan di Ternate itu nasi kuning macem-macem ya. Ada nasi kuning daging, ada nasi kuning ikan telur. Tapi yang bikin beda tuh semuanya rasanya beda-beda teman Pro 2. Jadi kalau misalnya aku tuh paling suka yang di Sosio, tapi ini tuh sebenarnya hidden gem ya. Jadi kayak ada satu tempat yang aku suka banget, cuman sekarang udah gak ada. Aku gak tahu ibu atau aku biasa manggilnya nenek gitu ya, itu udah gak jualan lagi selama beberapa waktu terakhir ini. Aku selalu nyari tapi kok udah gak ada. Jadi kayak ada satu tempat di depan warung gitu. Jadi memang cuma di pinggiran aja teman Pro 2, dan tidak ada tempat buat makan di situ kayaknya. Ada sih, cuman beberapa kursi doang. Dan itu tuh di dekat rumah HP. Kamu tahu rumah HP yang di bagian jalan tapak Swasia itu kan teman Pro 2. Jadi kayak di situ ada salah satu tempat nasi kuning yang ngadep ke bagian utara, dekat rumah HP, dekat warung juga, di depan warung merah lebih tepatnya. Nah, itu ada nenek-nenek yang jualan nasi kuning, enak banget teman Pro 2, sumpah. Kalau misalnya kamu suka kayak nasi kuning terus pakai ikan garu rica, itu aduh
best combo sih. Sambelnya juga enak, bihunnya juga mantul, dan nasi kuningnya juga sedap. Banyak banget juga porsinya teman Pro 2. Tapi sayangnya sekarang belum ada lagi nih ya. Tapi kalau kamu punya rekomendasi sarapan enak, boleh banget WhatsApp aku di 0813 7312 5896 ya. I'll be waiting for you right now teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 96.7 Pro 2, era alternatif, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Well, teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau Rolex nih ya, brand jam tangan super fancy, super mewah, teman Pro 2, yang tiba-tiba aku pengen cari harganya berapa ya kira-kira. Dan ternyata Rolex ini berkisar antara 90 juta sampai miliaran rupiah, teman Pro 2. Masya Allah ya. Rolex Datejust berkisar dari 60 hingga 400 juta. Rolex Submariner dari 110 hingga 700 juta. Rolex GMT Master 2 160 sampai 700 juta. Rolex Daydate 200 sampai 1,5 miliar rupiah, teman Pro 2. Dan juga Rolex Cosmograph Daytona dari harga 260 juta sampai 2,5 miliar, teman Pro 2. Membeli langsung dari distributor resmi atau authorized dealer seringkali memiliki daftar tunggu yang sangat panjang. Jadi kalau kamu cari model spesifik atau edisi langka dengan segera, harga pasar sekunder atau grey market bisa menjadi acuan ya, teman Pro 2. Dan ya, bukan tipikal jam yang akan bisa aku beli, teman Pro 2. Seandainya ada uang sebanyak itu pun, kayaknya saya tidak mau beli harga jam sampai miliaran ya, teman Pro 2. Well, we're gonna talk about Rolex, tapi bukan tentang harga jamnya, teman Pro 2, tapi tentang butiknya yang sudah dibuka nih, resmi dibuka butik tertinggi mereka di dunia di kawasan Pegunungan Alpen di Switzerland, teman Pro 2. Tepatnya berada di puncak Gunung Titlis dengan ketinggian 3020 mdpl. Butik yang menjadi bagian dari kompleks Titlis Tower ini cuma bisa diakses menggunakan cable car, waktu tempuhnya sekitar 40 menit dari Engelberg. Dan kompleks tersebut dirancang oleh firma arsitektur Herzog dan juga de Meuron yang mengubah menara telekomunikasi era 1980-an menjadi bangunan modern. Dan selain butik Rolex, Titlis Tower juga dilengkapi restoran premium, lounge, hingga deck observasi dengan panorama 360 derajat yang menghadap langsung ke Pegunungan Alpen. Lokasi ini pun dipilih bukan tanpa alasan, teman Pro 2. Selama bertahun-tahun berlalu, Rolex memang identik dengan dunia pendakian gunung dan juga eksplorasi alam. Operasional butik ini dijalankan oleh Bucherer, retailer jam tangan mewah yang saat ini dimiliki Rolex. Di dalamnya, pengunjung tetap akan menemukan identitas khas Rolex melalui penggunaan marmer hijau, material kayu, dan juga batu alam, dan jendela kaca besar yang menyuguhkan pemandangan pegunungan dari segala sisi. Looks like Rolex just raised the bar, right, teman Pro 2? Dan, aduh, bagus banget sih memang butiknya juga di pegunungan, bahkan di atas 3020. Aduh, tapi keren sekali teman Pro 2 Rolex ya. Dan harganya juga Masya Allah tabarakallah. Yang kayaknya aduh nanti dulu ya, kalau misalnya mau beli jam tangan Rolex, mau nabung pun gak mau. Aku gak mau, teman Pro 2. Kalau kamu gimana? Tapi memang tergantung orang ya. Kalau misalnya memang yang suka banget jam tangan dan memang yang suka koleksi-koleksi jam tangan mewah, fancy watch, teman Pro 2, ini tuh bisa jadi pilihan yang sangat-sangat prioritas lah ya, Rolex ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pastiin kamu tetap bareng aku, dan aku bakal ngasih kamu sarapan-sarapan informasi lainnya di 96,7 FM. Jadi pastiin kamu stay tune terus, jangan kemana-mana.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.